0: album ini asal aku tanya di meja mau cipta ya aku punya di cara hanya saja cuma cipta ya benci
1: botol 796 796